This is ni mandia hu wire lam kuman lowe habari. Ntugirwa hu vinya hu niasa wa kaliwe ni mpatani amuteko Maria Fazenda. Ni hoshukura ni mpatani. Iye ni punya nigeri wara tana sheshe sa ohiyu ni minutu miloko mitanusu olika na sere ni himia 21 horas y 50 minutos.